sula kyeba ne sula ina bre bre do kon ne sura yimo do gishi na kon ne yimo ore la tu jung ge nasa na zalo zalo on ya munu shong ge yim nyoma duk sum nya go je gishi na ngar shen nom shon yom yurin gyun cha dar gyur ba ni na da ni na do dang shu sung ge ore la ar ga mu she sem mi shi no ya gen ta ji u su lo ni na nyoma on chi nyoma go ri sha dom shu ne be cho ra pe we gyu ji bu ni na ne ba ni na rang sha ne ba ya gen cho ra pe lo ni na ti ne sum me no ya Mashu, Mashu, Mashu, Yama Dosum Yawaja Rang Semnega, Kadindi Mashu Niola, Ojit Yurun Shuniwain, Idin the Rashi, never Mashu, Mashu, Mashu, on Yumne, Ode Solonina, Yamonch. The Yamonga Junsha de Mazore, Yamonia Wajisha, Jun Odin Odin Nom Shuni. Taji Ningla never Nichana, the Udma the Jun, Junjin, Yamonchi, Kajisu Nolonin, Mok Simnega, Ningna Ramsu Nom Shuni. Do you Marichi Denga Kabina Shabur, Ning Yawaji? Rangi puna imbur, nomna imbur, pama imbur. Mishinu nang tsu, jirang nying nenga nyijime menjo. Inang ok nying nenga no nyebur jikta, inang ok semtang nyebur nambar dago tisha chanjo yayume. Shinde nying nenga asli je, ngoma je susu ulo nina, nyoma duksum je ut nenga desu ulo nionda. Taji nying la nyebur necha na, nying nenga su, bir jombong odo de ya su, bir rangsha fisi mibi yume. Ozu suwi kipu ya su ore, hotel ga su ngoto. Kowar jikme, kawar kala juri nina, ta? Yang waktu itu ngok sim ning nengah nyomo tu sumje nengah korai susu taro sugi tak kuah ni aku cek pizza. Ayat itu contoh hilang ni orang. Kerisi ni biasa ni sih kuah nengah kriro jum. Anak pizza soal sambil bi nengah kriro jum ni. Udah macam ni nampak. Tapi nyomo ni aku cek rangi lusi nampak kedai dia jonya na tak sugi sugi jenjo. Kau jenre semua ni susu sugi semer juga dedan ni kedai loni cabe tawana ni natala dewa kalayu ni. Tapi Nena Dala Deva Kala Union, Dala Deva Kala Union, Nishaki put the Kayara Gilonia, Udmatimda. Ta, Nyomose, Legas Sia Dolonina, Koa Orela, Nyomonia was a rang Simna Noina, Rang Tapiwa de Longina, Koa Nangaran, Kiralongosu. It is a Zunre Sumanina, Koya Zunrena, Jelmo, the Zumang of the Tisha Samoton. It is Suman Nyaso Sujana, Nyong the Tiga Java Longina, Nyawaka Brunganansi, Ranship, Inasha Brunsuya. Iji tab nyewa ga mara kri, iji nyewa tong, karu tong uda nyea jom nye. Orela, ta nyomonsi ngar, ya juji nyewa ga mara kri ya, ngar shi karu tong dume it nye tomda. Suje shimar juba deta ni nye na, ta nyensung nyewa nyewa chegi ki saru yi na, suje nye na rang shi su ju imbori, shema nye na rang libu na su ju dugun na shi shema nye jom orela. Nyensung ga jiwa yi na, nyisha dugu udun dira jom nye. Tata duzuje, tata nye milu taboji ngoksem nenga nyomong duksumse shukji nisha udende dukja yagyogi tachodo ne ta ud nenga nus nyomong duksumji udzo nyego yina moshong ya, munu mojusu ya ya, tang medeo ya ya chigda nyego yina ngoksem ga dewa nyego happiness kipu nyegoji orila hindi ga sukha nyegoji matabgyum nyegonda gashi nengar dukshu dukshu gajyum ato chakshu magayyum nye penata desh kipu ngoto da marasu yina Karena tujuan har, desh halam dini, kamsang mono kau tak nazar muda deh halam dini jina. Oh itu desh inase topje sadang lati makro ini, nakor kriye jumnya jumare. Jadi nakor yag langbu kau ni jina mono shonya tap nang muda kibu esu. Tap nyomanya wajah od nengah sot saru shukje. Tap desh kib mikibu nakor ye ini kibu mono nandi ini kibu mono tomre karya udan deh onjum ni tap nyomanya kyun shadum shozor. Tap udan deh. Nyomong sengar sih duja ya tu yena, ta kaya di palokok ngoto di semga cik kisu ya ya, sih kapde ngoto di kaya ya kusulo nyego yena, ta iji shukuje. Tadar cisi ta kita di unsum tu nyebar macum, disi dadar cuy medors, risik ni cuy cungu layan cuy coba ngaji tu nam deman coba nyimong yeda. Cisi yena ta cisi disi ni neni meore, utsik cisi sisha dulu yena. Jisi dagi tadi ngusumdo nyebar majum nyena dagi nyena ta nganansi ut taji tasulo nyomong duksumji nyomong duksumji ngana nyena tungo ngoto bir chom nyena munu chuyo orela nyomong duksumji pangde ote chom munu chuyo de ya masaro tak nye zumba medore nyena nye chikda musuyo nyegumda kawde ya ya siyumado siya koso yene ya ya nyomong duksumji takpa munu de chuko mani nyeda cik neyijo utmat nime orela Pepeche imjo. Reshi, penta zambole reshi. Nuji chungo nayang tujurba, ngaje do nam dema joma nyimeo nina. Penta, rang mi zene nga, mithi se ina sha, donda sikang munu toga, orela. Deshi ina sa, donda sikang munu mithi se.

나가 네제 가야가야로 어디서 자원입니다. 요모남니 윤나미네 원소 올라민 바나민 다치그 못되네죠. 대래셴나미나 대다간에 도와군지 뇌제스 데네 교자 대실님라 지봉 시실 좀버데 대면이도 달라 녀소 남수 치되네 버체 옷 넘버 다 보더니 치치 나죠 버려라 던다 시카남들로 녀나 뒤중가라 삼로 인냐마통세 Chala number the body tongue in a mendo in it, seri in it, rubdang at Kambu, same chas which is so much ruby metal rub. Chigiga Kaginimbur, Javan and a Suginimbur, Orela, Indian and a Suginan Kandiji Parno Jore. Chigiga Suginina, dollar. But Kambu Rubjabje, Rubni watching never the Gosme, Mizitina, Orela, Rangi, never the Gosu to the Yimshin de, that saying your same got doctor the limit one to the Mayawina, Jundraim. Penny Mokchokzi, also Bridge, Argambo Bridge, Dollar Moto, the Dollar Tiga Exchange Yago in India, Yati, Jenny Tabjum, Egypt, the Dollar Shah, or Chapo Manshu no Mela. The Dollar Pajati Moto T, Niguina, Argambo's table, Wama, more Dollar Chapatin, Nishatan Di Rugunin, Kakaman Massage, the same as Shoyoim, Megambo, Sima Migambo, Sima Oim, Uta, normally Morella. Ta Udo Homo Chain, that Jesus Mushualasi. Chala number tak pada tuh ini na udah sim cahju surjang arah seradu mainnya kum udah rasu je sim gigun wa chala gigun wa ni tak cie aku soalnya kum dah nata je sama tuh ini na udah dollar gigun wa tu deh ni mewah la uzo dollar mainnya wa ya ya alu jilo thi wa tu deh ni na arah cahba uzin maraju mewah la shogo jilo thi wa tu deh ni na arah maraju me tak chala gigi cebur wa tu deh me chala binang dollar ni wujud Dollar ni aku cakap ten rau si ijik si ngari cawat je semua tu. Ok sem dah tak tahu sam suku ina ni kau muda. Udah muda sam la tuh ina ni kau muda. Jadi cuma sebalas. Nyaman namni yulla menengi na. Ucala je menam show ni kau muda. Cala kat dia sem sya cawat je doa ni na. Cala gigun menam show ni. Yuju orang dollar gigun menam show ni. Tapi proof je silon ni na. Pena u dollar je sanjir cuma ni de binas itu soi na. Sanjir tu juga dollar ke cawat meji cuma. Chala ke june na misu desu yene Uchala ke te ya chapa ke gosume Bhaktisha chapa rodo Bhaktisha romu na boye Orela Ijik se chala se june me nomye Pe te yo de ya Ta pe shenma te Ta tu yun ngar Chik zamuleng ne nga miti no yena Mi kambu sha rang sim shini miti no rang yeme Orela rang punsan yene Pama yene Su yene Ore rang se sim shini miti no rang yeme kambu sha Tak hok sim shino miti ud miche amina se mission jom tiana. Orre mission nanti se tesu ina biye mission jom. Yang iru miti se shino je nye sim ga mission orre iu. Tak sim shino chakpa nye oje mik jom je mon me orre rang sim ga no tachu do ne me. Sinye na chala ti ini mi bakti se ud se shino ni shenma na se ozo mission orre do me e nye om. Orre la. Tak yang Tujuan cikgu ni, mi dukca ini dah, mi utle duksho munum sho, dah bina cibu cikgu ni utle jojo la rodu mevare. Sinde ut mi ngaris semua tebar mi dukca ini aku canggu ya suju mije, mi senna thise bisha cibu ya suku nama. Ngokta puna, number tak wah, yakshu cakda je bini, orela. Isik ni aku yugu thoro cibu menom ni aku, yugu thoro cibu menom ni na cakpa ni aku ni, isik konsi jo konda ni aku je na. Binasi cuci suku mado, yuji ga me rangsi udin tu buat monom ni dah, kerja cuma sebola se udkan nandam dah. Jemuan namne yula mene. Tahu na cila je mana na kajen oda. Nada je melon se tong jemah ora dah dollar ngado ina. Melon se tong bor ud melon nengati nuwa ani. Cakap cuci je, ud se sino. Terus cuma no terusan ngado songju je. Tapi yu cila je mono ina melon ka brej ga nuwa ani na melon gaib monom ni. Melon ikhune menom show ni. Melon sanji saya no menye kumda. Orela, melon ikhune menomnya. Tahu na, melon ikhune menu, cila binang ikhune menu, ud brej gati ikhune chasu nuwanya na, ud menomnya kumda. Ta, suk ikhune lo nya na, ud rang sim nenga suku nyomong ikhune menu. Kaungpa lega yagin je, kebje dea suku nomnya, ud kanandamda. Dele shena amena, deda gane trokunu jes, dini gyuda nye da. Gyu nye na, sakata gaedi jesu gyu nye otene me ozo, gyu nye na, gyuma nye na. Cuma ni ada jadu saja dalam jadu, jadu siapa ada lah. Jadu tu disno ada jadu ni apa sih? Orang ni mana ada lah. Ngeri perlu cegah ini na melang atau kebur jadu, nama nasi udin tunjul lah ni mana ada. Cik tak? Tujuan pesen yang aina cik jadu kerana nasi cik shom lah, rodiya cik laga, sini usulah, sih.